makonyo dhano liwo mana wadgi gi palani piny masani akuo nyalo monji obiro mana kwali odi to en mana ng'at ming'eyo to en mana ng'at midakgo piny kae rach piny ni rach piny nyalo wezo kober